Ninja Duda ya kolenya payanya nabe. Mora ya payang kokanyel be. Yoro kapela. Mora ngolor batara. Alanjara kakara. Olparara. Wilara kolenya jara jinabe.